Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan
3: selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Pro 22 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Produe Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Istana Merdeka Jakarta. Dan teman Produe Mendikti Saintek menyatakan pembentukan tim itu telah disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas mengenai pendidikan negeri gratis. Dan juga Brian menyebut orkestrasi. Tim khusus ini akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sebagai penguatan pendalaman kajian tersebut dan teman Produe, tim khusus akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Sebelumnya diungkapkan dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini, pihaknya telah melakukan sejumlah kalkulasi anggaran. Dari perhitungan awal, teman Produe Brian juga menuturkan bahwa terdapat sejumlah skema pemenuhan kebutuhan anggarannya. Dan seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi di setiap perguruan tinggi negeri. Bahkan selain itu, teman Produe, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id. Amen.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
0: Stay tune on

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Radio Republik.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait perkembangan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan dan Sumatera. Ratas digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta Rabu 23 September 2020. Dan teman Pro2, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo. Dan laporan mengenai kondisi terkini karhutla khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selanjutnya teman Pro2, Suharyanto menyampaikan perkembangan terkini karhutla, menjelaskan total lahan yang terbakar per Selasa 22 September 2026. Dan teman Pro2, dari lahan yang terbakar tersebut 1.002 hektar berhasil dipadamkan. Presiden Prabowo Subianto yang memakai safari panjang berwarna coklat mendengarkan secara saksama laporan Suharyanto. Dan teman Pro2, dalam rapat tersebut juga Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya di Istana Merdeka. Sementara Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fathani menyampaikan laporan dari tempat masing-masing melalui konferensi video. Selengkapnya informasi ini teman Pro2 di website rri.co.id.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, 6 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di program acara Spada. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ atlet jalan cepat Hendro Yap mencatatkan rekor nasional baru di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ia finish di posisi ke-7 nomor half marathon race walk putra Rabu 23 September 2026. Dan teman Prodo Hendro membukukan waktu 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya Race Walking. Dan catatan itu memperbaiki rekornya sebelumnya 1 jam 37 menit 47 detik yang ia torekan di All Japan Takahata 2025. Dan teman Prodo medali emas direbut atlet Cina Si Sengji dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Dan perak jatuh ke pembalap tuan rumah teman Prodo dengan selisih 4 menit 29 detik. Perunggu dibawa pulang oleh Choi dari Korea Selatan dengan selisih 5,03 detik dari Yamanisi. Dan teman Prodo Hendro sendiri mengakui masih ada ruang evaluasi terutama karena ia masih menyimpan tenaga untuk nomor maraton. And then teman Prodo ia menargetkan rekornya sebagai salah satu target tim di nomor half marathon. Namun dari sisi kondisi fisik, Hendro mengatakan belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Dan Hendro sengaja menjaga ritme karena masih akan turun di nomor maraton jalan cepat Asian Games pada 27 September. Dan teman Prodo waktu pemulihan yang singkat setelah tiba di Jepang juga mempengaruhi kondisinya. Di satu sisi setelah 22 tahun menekuni jalan cepat, Hendro masih melihat ruang peningkatan. Dan ia ingin mengulik beberapa aspek seperti sport di jalan cepat yang masih minim di Indonesia. Sementara itu teman Prodo dari nomor putri Violine Intan Puspita finish di urutan ke-8 dengan waktu 1 jam 51 menit. Dan ia juga memecahkan rekornya sebelumnya 1 jam 52 menit 16 detik di All Japan Walking Race 2025. Medali emas nomor putri diraih atlet Cina teman Prodo dengan waktu 1 jam 33 menit 40 detik. Perak dan perunggu masing-masing direbut Kristina Morozova dan juga Yang Junan dengan selisih tipis. Selengkapnya informasi ini teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit. Gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip. Baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
0: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur, sejarah,

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Eh Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. 26 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spidey. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa, murid taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan jenjang sejak TK. Dan Muti menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOS. Dan teman Prodo, perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Dan sebelumnya Muti mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. So, menurut Muti, teman Produa, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Dan program wajib belajar ini akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Dan selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik, teman Produa. Dan Muti mengatakan Presiden Prabowo mengerahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 43 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan satu informasi terakhir di Spada. Selamat pagi Teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo Menteri Kebudayaan Fadli Sun menekankan kepentingnya peran pelajar Indonesia di Mesir dalam memperkuat diplomasi budaya. Dan Teman Prodo menurutnya pelajar Indonesia dapat menjadi kurator budaya sekaligus penghubung pengetahuan dengan masyarakat internasional melalui jejaring akademik. Hal itu disampaikan saat memberikan panel speech pada simposium internasional ke-18 PPI Dunia Kairo Mesir, Senin 21 September 2020. Dan kegiatan tersebut menjadi ruang akademis dan diplomasi untuk membahas gagasan strategis, riset, serta isu kemajuan Indonesia bersama pelajar. Ia juga mengatakan Teman Prodo terdapat 5 peran strategis PPI bagi dunia. Dan nilai industri kreatif global mencapai $4.3 triliun setiap tahun, membuka peluang ekonomi budaya Indonesia. Dan Teman Prodo ya juga berharap simposium PPI dunia menghasilkan gagasan dan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat kontribusi pelajar Indonesia di tingkat dunia. Sementara Kementerian Kebudayaan juga mendorong sinergi pemerintah diaspora dan pelajar internasional agar jangkauan budaya Indonesia semakin luas secara global. Selengkapnya informasi ini Teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 53 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan Ami tutup kebersamaan kita di program acara Spidey. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini, Kamis 24 September 2020. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri teman Prodo dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sejak pagi tadi ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi akan jadi teman santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, selamat pagi teman Prodo, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Baru saja kamu dengarkan
1: Spada. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 di tahun ini dan sekitarnya ada lagunya Pai Burman dengan Tanah Air. Saatnya kita tinggalkan dulu ya, teman Pro 2. Kita akan ikuti info Pro 2. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Selamat pagi Info Pradua kali ini bersama saya Olvi. Aksi heroik dan dedikasi tinggi para relawan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan dikupas tuntas dalam ruang dialog interaktif. Topik krusial mengenai perjuangan di garis depan tersebut menjadi fokus utama siaran program 2 Spada Rabu 23 September 2026 menghadirkan narasumber staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kilungkang. Diskusi ini membedah proses awal terbentuknya solidaritas para relawan di kawasan Gunung Api Awu. Perjuangan kemanusiaan tersebut bermula ketika ia dan rekan-rekan yang mulanya fokus pada penanganan kekeringan dan distribusi air bersih mendapat informasi darurat terkait munculnya titik api di wilayah hutan Gunung Awu. Dapat laporan tersebut, para pegiat dari berbagai komunitas lintas generasi dan kalangan pendaki spontan berkumpul di area pintu rimba untuk melakukan konsolidasi. Dalam menjalankan misi pemadaman di medan yang terjal, aspek keselamatan jiwa tetap diposisikan sebagai hukum tertinggi yang wajib dipatuhi melalui penerapan prosedur operasional standar SOP yang ketat. Strategi pemadaman tidak sekedar menyemprotkan air ke titik api, melainkan berfokus pada pembuatan sekat bakar guna memutus jalur penyebaran agar tidak semakin meluas. Pemantauan intensif juga terus dilakukan mengingat kondisi cuaca yang kering serta tiupan angin kencang berpotensi menghidupkan kembali bara api yang tersisa. Dalam perbincangan, Diki mengingatkan bahwa ancaman terbesar dari musibah karhutla ini bukan hanya kerugian vegetasi semata, melainkan rusaknya fungsi vital hutan sebagai penyangga utama ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan generasi muda untuk turut serta memikul tanggung jawab menjaga kelestarian alam sains.

Informasi berikutnya, teman Perdua, kegiatan ekstrakurikuler menjahit di SLB Manganitu melatih siswa berkebutuhan khusus mengembangkan keterampilan melalui pembuatan taplak meja secara mandiri. Peserta kegiatan berasal dari kelas 8 Tunarungu dan kelas 10 Tunagrahita yang mengikuti pembelajaran secara bertahap di sekolah Selasa 22 September 2026. Pelajaran tersebut diarahkan pada kemampuan praktis agar siswa mampu mengenal bahan menggunakan alat serta mengikuti tahapan menjahit sederhana tersebut. Wakil Kepala Sekolah SLB Manganitu Suterias Rudani kepada RRI.co.id mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi siswa. Proses latihan dilakukan dengan pendampingan guru sehingga siswa dapat memahami penggunaan alat dan menjaga keselamatan selama praktik berlangsung. Kegiatan menjahit juga mendorong siswa untuk lebih teliti, sabar, kreatif, serta bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Selain keterampilan teknis, pembelajaran tersebut memberikan pengalaman kepada siswa untuk bekerja, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan tugas secara bertahap. Taplak meja yang dihasilkan menjadi bagian dari proses pembelajaran sekaligus bentuk apresiasi terhadap kemampuan dan usaha siswa. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi sesuai kemampuan dan memiliki bekal keterampilan untuk kehidupan sehari-hari, serta kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa sekaligus membekali mereka keterampilan bermanfaat untuk kehidupan masa depan. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, teman perdua ada lagunya Adrian Khalif di menit ke 19 ya, dari pukul 20 waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di suasana siang hari ini, teman perdua, kita dalam program Perdua Hitlist ya. Kamu bisa request lagu, bisa menyapa teman-teman kamu ya di

Dua hitlist kali ini ya, teman berdua, lagu-lagu favorit kamu bisa kamu request ya. Sambil juga Kak Olvi akan hadirkan info-info terkait lagu-lagu ya. Dan teman berdua di WhatsApp, kamu bisa bergabung teman berdua melalui WhatsApp di 082217797307 atau bisa langsung di line telepon ya 08 1255 038772. Kita ke WhatsApp teman berdua. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, Celine Grace dengan Sumpah Mati. Bentar ya kakak, lagunya saya cari dulu ya. Yang berikutnya silakan teman berdua, kamu juga bisa bersama di line telepon ya. Yang mau berbagi informasi terkait lagu-lagu juga bisa ya. Ditunggu kebersamaannya teman berdua sampai pukul 12 nanti ya. Di Sma 2 FM teman terbaik kamu.

Baik, teman produk selanjutnya ada lagunya Celine Grace ya, dengan judul Sumpah Mati, request dari kakak Minace ya di WhatsApp.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ya, teman berdua, kita ke informasi. Adrian Khalif mempertemukan 5 finalis teratas Indonesian Idol 14 dalam episode terbaru live session. Adrian memasuki episode ke-39. Adrian berkolaborasi dengan Nicky Becker, Josh Flo, Meidra, Rio, dan Celine Grace untuk membawakan lagu 2001 kali. Penampilan bertajuk Adrian, Adrian Khalif dalam Indonesian Idol 14 tersebut telah tersedia di kanal YouTube Adrian Khalif sejak 16 September. Nah, teman berdua, kolaborasi ini menghadirkan perpaduan warna vokal dari 5 penyanyi yang memiliki karakter berbeda ya. Adrian berperan menyatukan karakter tersebut dalam satu aransemen penampilan. Respon positif juga bermunculan di media sosial setelah episode terbaru Adrian tersebut dirilis. Apresiasi turut disampaikan sejumlah pengguna di kolom komentar Instagram resmi Adrian Khalif. Salah satu datang dari Marion Chola, penyanyi yang juga merupakan jebolan Indonesian Idol, yang memberikan komentar positif terhadap penampilan tersebut.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Perdua Perunggu kembali mendapat perhatian lewat pencapaiannya di ajang Anugerah Musik Indonesia Award 2026. Nah, tahun ini Perunggu berhasil memborong 3 nominasi sekaligus dalam AMI Award ke-29. Ajang penghargaan musik tersebut, Taman Perdua mengusung tema Ruang Nada Nusantara yang menggambarkan keberagaman karya musik Indonesia. Daftar nominasi secara resmi diumumkan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia atau YAMI pada Senin 21 September 2026. 3 nominasi yang diraih Perunggu datang dari kategori yang cukup bergengsi dalam album dalam dinamika masuk dalam nominasi album pop terbaik. Sementara itu lagu Pikiran Yang Matang membawa Perunggu masuk dalam 2 kategori sekaligus, yaitu duo grup pop terbaik dan video musik terbaik. Untuk kategori video musik terbaik, karya tersebut disutradarai oleh Chandra Aditya. Kategori 2 grup pop terbaik, Perunggu harus bersaing dengan sejumlah grup dan musisi yang cukup dikenal di industri musik Indonesia. Berapa nama yang masuk dalam kategori ini diantaranya Sheila on 7, Juichi Luichi, Lomba Sihir, dan Four Revenges. Masuknya Perunggu dalam 3 nominasi sekaligus tentu menambah catatan perjalanan grup yang kerap dijuluki band bapak-bapak oleh para penggemarnya tersebut. Nah, Taman Perdua, sekali lagi ada yang mau bergabung ya, mau menyapa, mau request lagu, mau berbagi info di Perdua Hitlist yang hari ini, langsung di up di line telepon, bisa juga di WhatsApp. Ditunggu kebersamaannya Taman Perdua sampai pukul 12 nanti ya. Ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

kedua kita tinggalkan dulu Nabila dengan Berjalan Tanpamu. Kita dengarkan satu lagu daerah ya. Satu lagu daerah kali ini Kak Ulfi coba hadirkan dari Ambon ya teman perdua, dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Su featuring Kai Hulu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Cintaku satu untukmu.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
7: Kedua lagu terbaru milik solois ternama Tulus yang berjudul Teh Hijau sukses memperoleh nominasi karya produksi terbaik di ajang Akademi Musik Indonesia AMI Awards 2026 pasca pengumuman resmi pada 21 September 2026. Banyak masyarakat menilai bahwa Teh Hijau sangat layak memperoleh apresiasi. Dan pencapaian gemilang ini membuktikan bahwa karya yang dieksekusi secara total mampu mendapatkan apresiasi tertinggi baik dari para penikmat musik maupun dari para pengamat industri kreatif nasional. Masuknya Teh Hijau dalam nominasi AMI Award 2026 bukanlah kejutan besar bagi publik mengingat performa impresifnya di berbagai platform digital.

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ya teman Pro 2 masih ditunggu kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp untuk program Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Yang mau bergabung boleh langsung di WhatsApp ataupun di line telepon ya teman Pro 2. Sejak tadi sudah ada kakak-kakak yang bergabung ya teman Pro 2. Dan siang hari ini juga Kak Olvi menyapa buat teman Pro 2 yang sementara beraktivitas di pusat kota Tahuna ya, yang lagi stay di 92 FM. Selamat siang semuanya, tetap semangat, tetap enjoy walaupun cuaca di siang hari ini cukup panas ya teman Pro 2. Oke, ada lagunya Yura Yunita yang bakal temani kamu di suasana siang hari ini.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik.

0: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kami mohon maaf siaran kami menghilang beberapa menit yang lalu dari pendengaran Teman Pro 2 karena padamnya aliran listrik di studio dan sekitarnya. Saat ini kami lanjut dengan lagu-lagu masih di program Pro 2 Hitlist.
0: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, masih di Santai Siang Teman Pro 2 di edisi siaran hari ini di hari Kamis ya 24 September 2026. Dan masih dengan informasi UMKM ya kali ini teman berdua. Kolvi coba hadirkan informasi UMKM bersama Produa RRI Tahuna. Satu lagu dari Kifnu dengan Merindumu Lagi.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Suasana siang hari ini di informasi UMKM ya. Kota Semarang menghasilkan sekitar 1.200 hingga 1.300 ton sampah per hari yang sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir atau di TPA ya teman berdua. Nah, tingginya volume sampah tersebut mendorong pelaku UMKM yang peduli lingkungan untuk mengelola limbah menjadi bahan baku kerajinan dan cenderamata yang bernilai guna teman berdua. Pelaku UMKM FKP Paperis Arif Eko Cahyo

0: mengatakan pemilahan sampah perlu dibiasakan, terutama untuk memanfaatkan kembali limbah yang masih memiliki nilai ekonomi. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diolah melalui proses daur ulang dan kreativitas menjadi produk yang sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan, teman berdua. Menurut Arif, pemanfaatan limbah juga dapat dilakukan terhadap berbagai jenis sampah organik seperti botol, plastik, gelas plastik, kaleng, dan logam. Material tersebut dapat diproses kembali sebagai bahan baku industri antara lain menjadi biji plastik maupun leburan logam baru. Nah, selain untuk kebutuhan industri, limbah anorganik juga berpotensi diolah menjadi produk kerajinan tangan. Plastik kaleng dan kaca dapat dikreasikan menjadi berbagai barang seperti vas bunga, lampu hias, hingga cenderamata yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2 potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai daerah di Indonesia Timur memerlukan sentuhan inovasi dan teknologi agar dapat bernilai ekonomis tinggi. Nah, peran akademisi melalui program Tridharma Perguruan Tinggi dinilai sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat pelaku usaha kecil di tingkat lokal. Dr. Aprisal Eskom SEMM, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Dipa Makassar menjelaskan bahwa tim dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi secara berkala diterjunkan langsung ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan untuk menyisir dan mendampingi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pendampingan tersebut mencakup berbagai aspek krusial mulai dari perbaikan desain, kemasan produk, strategi pemasaran, hingga penerapan sistem digitalisasi usaha. Pendekatan langsung ke lapangan dinilai sangat efektif teman Pro2 karena banyak pelaku UMKM daerah yang sebenarnya memiliki produk berkualitas namun terkendala dalam hal jangkauan pasar dan pemanfaatan teknologi modern. Informasi selengkapnya di rri.co.id. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skills.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teman berdua masih di Seman 2 FM, teman terbaik kamu di menit ke-55 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, di hari ini teman berdua masih dengan informasi UMKM ya. Satu informasi yang paling terakhir ya teman berdua untuk informasi UMKM di edisi siar hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan kebijakan promosi berupa pembebasan retribusi dan biaya sewa kios selama 6 bulan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM baru di Pasar Jongke. Nah teman berdua, langkah ini ternyata diambil sebagai strategi optimalisasi aset pasar yang masih kosong sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM lokal. Wali Kota Surakarta Respati Ardi ditemui di Balai Kota pada Selasa kemarin menegaskan pentingnya memaksimalkan potensi fasilitas pasar rakyat agar dapat menjadi wadah berkembang bagi para wirausahaan baru ya. Pihaknya menyerahkan pemetaan serta mekanisme seleksi kepada Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Informasi selengkapnya teman berdua di rri.co.id.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar peringatan Haornas ke-43 tahun 2026 di Pendopo Gria Bumi Serasan Sekate pada Rabu kemarin ya, 23 September 2026, dan Bupati Toha Tohet mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari gaya hidup sehari-hari mereka. Nah, olahraga dipandang tidak hanya sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang sehat, disiplin, dan produktif. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca kembali teman berdua melalui laman rri.co.id.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Perdua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kalimantan Barat, Kalbar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini satu tim atlet senam kreasi binaan Perwosi Kalbar berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Senam Kreasi Nasional 2026 yang digelar di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta, Rabu 23 September 2026. Nah, pada lomba ini dua tim diturunkan oleh Perwosi Kalbar dan penampilan tim senam kreasi Kalbar turut disaksikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Tri Tito Karnavian. Ketua Perwosi Kalbar Windy Prihastari yang turut mendampingi tim dalam perlombaan tersebut menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian yang berhasil diraih para atlet.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan
2: kelembapan. Teman terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman-teman Pradio masih dengan informasi olahraga. Pemerintah Kota Solo terus mematangkan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Nah, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah kedatangan api obor Porprov ke-16 yang dijadwalkan tiba di Kota Solo pada Kamis 1 Oktober 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi RSBG dan Porprov ke-16 Sumatera Barat yang dihadiri Wakil Wali Kota Solo Yuryadi Nurdaldi Akmalrom Baperida Kota Solo. Setibanya di Kota Solo, api obor Porprov ke-16 akan diarak dari kantor wali kota berkeliling kota hingga menuju Tugu Karano. Selanjutnya api obor akan ditempatkan di Tugu Karano selama 1x24 jam. Menjelang pembukaan Porprov ke-16, pemerintah kota juga menyiapkan sejumlah spot foto di lokasi tersebut agar masyarakat dapat ikut menyaksikan dan mengabadikan momentum kedatangan api obor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Sekarang dalam hidup tak sesuaikan rencana. Ketika salah masuk belakang jadinya bencana. Sepun jadi
0: bencana. Teman Pro 2, 4 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2. Kali ini dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
2: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Satu lagu dari BCL Teman Pradua memulai kembali. Selanjutnya kita ke informasi ya, kali ini tentang informasi entertainment. Bulan September 2026 menjadi salah satu bulan yang banyak luncurnya film-film luar negeri, mulai dari genre horor, fantasi, aksi hingga film yang diangkat dari band legendaris. Nah, film ini Teman Pradua akan tayang hampir bersamaan mulai dari awal hingga akhir bulan. Dan ada 5 film Teman Pradua yang akan tayang nantinya ya. Sejak tanggal iya di tanggal 23 ya Teman Pradua. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa baca melalui rri.co.id.
1: Stay tuned on Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Suara Dua dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kembali ke informasi ya teman Perdua, masih di informasi entertainment ya di kesempatan siang hari ini. Aktris pemenang Oscar Jessica kembali mengenang awal perjalanan karirnya di Hollywood melalui audisi film legendaris King Kong pada tahun 1976 ya teman Perdua. Nah ini dilansir dari Screen Rant, Kamis 24 September 2026, Jessica membagikan kisah tersebut dalam suatu acara bincang-bincang televisi. Nah, Jessica mengatakan saat itu dirinya baru pindah dari Paris ke New York dan mulai mengikuti kelas acting. Di tengah proses tersebut, sebuah agensi model menghubunginya karena produser Lino De Laurentiis sedang mencari wajah baru untuk film tersebut. Untuk informasi selengkapnya teman Perdua, kamu bisa baca melalui laman

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Ya, teman Pradua, satu informasi terakhir ya untuk informasi entertainment di siang hari ini di kesempatan siar saya hari Kamis tanggal 24 September 2026. Hasut menghadirkan horor tanpa penampakan dengan suara misterius sebagai sumber teror. Empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova mulai saling curiga setelah HT mereka dibajak suara misterius. Film debut sutradara Ilya Sigma ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Untuk informasi selengkapnya, informasi ini teman Pradua, kamu bisa baca melalui rri.co.id. Saya Olvi pamit ya teman Pradua, terima kasih untuk bersamanya di Kakak Cindy yang nantinya bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

哎呀，哈，那是咋回事？哎呀，宝贝，那公公半夜。

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

21 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, temu berdua WKRI cabang SD Yohanes ya, Yohanes Rasul Tahuna melaksanakan peringatan HUT WKRI Sesulut Utara pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Paroki Santa Yohanes Rasul Tahuna, diikuti pengurus serta anggota WKRI dari berbagai wilayah Sulut. Ketua WKRI Cabang Santa Yohanes Rasul Tahuna, Merdekawati Serang, mengatakan perayaan HUT WKRI Sesulut menjadi momentum penting mempererat persaudaraan, kebersamaan, serta semangat pelayanan perempuan Katolik. Bersama di Sulut, kegiatan tersebut telah memperkuat persatuan seluruh anggota WKRI. Menurutnya, teman berdua, semangat kebersamaan perlu terus dijaga melalui pelayanan nyata bagi gereja, keluarga, dan masyarakat di wilayah Sulut setempat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Temuan Perdua 37 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Rili Jeniawati STR, mengatakan bahwa Kamis 24 September 2026 memperkirakan cuaca pagi hari di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan atau diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari temuan berdua, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Suhu udara bergeser antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe temuan berdua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah utara hingga timur berkecepatan 19 sampai dengan 48 km per jam. Menutup info BMKG, Rili Jeniawati STR mengimbau untuk tetap waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran, serta mengingat kembali untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah berada pada periode musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino, yang mana kondisi tersebut dapat menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Karena itu teman berdua, Rili Jeniawati STR mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sampah secara terbuka maupun membuang puntung rokok sembarangan. Apabila melakukan atau menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera lapor kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sebelum meluas. Kepada masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan info cuaca setiap pagi di RRI Tahuna atau website resmi BMKG. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 53 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Pro 2. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Gubernur Sulawesi Utara Sulut, Mayjen TNI Penam Julius Silvanus menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulut Selasa 22 September 2026. Dan namun periode dalam pidatonya, Julius menyebut Sulawesi Utara mampu bertahan dan terus bergerak di tengah berbagai tantangan global mulai dari konflik internasional, inflasi, efisiensi anggaran hingga dampak fenomena El Nino. Sejumlah capaian yang diraih tidak terlepas dari kerja bersama pemerintah daerah, teman periode DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Julius juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan, keamanan, dan semangat Mapalus sebagai kekuatan sosial masyarakat Sulawesi Utara. Agenda paripurna tersebut juga turut dihadiri sejumlah pimpinan daerah, pimpinan DPRD dari semua kabupaten kota di Sulawesi Utara. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Pro 2, kita bakalan dengerin lagu dari Papua, Air Mukim Squad Musamus. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

viral ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 16.17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMA-SMK kali kedua setelah era penghapusan ujian nasional kembali akan digelar di Jawa Tengah. Sampai hari ini paling tidak ada 1.692 SMA-SMK dengan 223.977 murid yang akan berpartisipasi. Tujuan TKA sendiri atau Pro 2 berdasar laman TKA kemendikdasmen.go.id adalah untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang tersandar untuk keperluan seleksi akademik, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam pengembangan penilaian yang berkualitas dan memberikan informasi kepada murid tentang kekuatan dan kelemahan dalam bidang

3 kali sesi atau memperdua. Aplikasi yang digunakan adalah CBT dari Pusmendik Kemendikdasman. Para peserta diminta mengerjakan 3 mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dengan masing-masing 8 soal dalam waktu 120 menit. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat.

0: Ahmad masuk kamar keluar lagi.
1: Iya ya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
0: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, baik teman Pro 2, 40 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Panglima Kodam atau Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kusasi membuka secara resmi open turnamen atlet tingkat nasional Piala Panglima TNI di Stadion Pajajaran, Jalan Pajajaran nomor 37 Kota Bandung, Kamis 24 September 2026. Kejuaraan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Turnamen ini teman berdua sekaligus menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan, mengevaluasi hasil pembinaan, serta menambah pengalaman dan mental bertanding. Dalam sambutannya, teman Pro 2 Mayjen TNI Kusasi menilai kompetisi atletik tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Menurutnya, pertandingan juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter atlet melalui nilai sportivitas, disiplin, semangat juang, dan juga persaudaraan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara di lapangan kantor Gubernur Sulut, Rabu 23 September 2026. Dan teman Pro 2, upacara berlangsung hikmat dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, Mejen TNI Julius Silvanus SE yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Nah, teman Pro 2, dalam amanatnya, Gubernur Julius mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-62 sebagai momentum mengenang sejarah sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Gubernur Julius, perjalanan Sulawesi Utara sebagai daerah otonom sejak 23 September 1964 menjadi bagian penting sejarah pembangunan yang wajib dihargai serta diteruskan generasi sekarang.
0: Info Pro 2.

Baik teman Pro2, kita ke informasi yang terakhir. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026, Kodim 1301 Sangih menggelar bakti sosial kesehatan di Aula Makodim 1301 Sangih Minggu 20 September 2026. Bakti sosial meliputi pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat dan peserta yang hadir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan tanpa dipungut biaya. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis, teman Pro2 peserta mendapatkan sejumlah layanan pemeriksaan diantaranya pengukuran tekanan darah, pemeriksaan golongan darah, gula darah, asam urat, serta kolesterol. Selain pemeriksaan kesehatan, teman Pro2 juga dilaksanakan kegiatan donor darah. Donor darah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan persediaan darah serta menumbuhkan kepedulian dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan video conference atau VidCon dan penyerahan sembako. Dadim 1301 Sangih Letkol Nazarudin menyampaikan bakti sosial kesehatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, gratis, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Demikian Info Pro2, selamat sore.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mbak nunggu juga?
3: Iya.
2: Kalau saya dulu.
3: Hah?
4: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak.
5: Selamat.
4: Kemana-mana? Kamu kerja di sini.
6: Makasih Pak, makasih banget.
4: Oke, next.
2: So, tentang Pak. Ini jam berapa? Masih pagi.
4: Hah? Masih pagi.
2: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
4: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya.
5: Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
6: Iya, Bos.

0: Dan ketawa-ketawa waktu saya buat di sini.
1: Kamu ready kan kalau hari ini langsung mulai kerja?
2: Yes. Today is ready for me.
3: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Baiklah, Mompradua 15 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memperkuat kerjasama dengan PT Bank Sulutgo mengembangkan komoditas unggulan daerah melalui tanaman pala. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis kemitraan berkelanjutan di Kepulauan Sitaro. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU dan PKS mengenai pola kemitraan pengembangan ekosistem usaha tanaman pala. Fasilitas pembiayaan serta penjaminan pasar Rabu 23 September 2026 di kantor pusat Bank Sulutgo. Penandatanganan dilakukan PLT Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas SE didampingi pejabat sekretaris daerah Dr. Andes Edi SLDH MSI sebagai wujud komitmen memperkuat pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan. Nah, teman berdua, PLT Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas menyampaikan program kemitraan diharapkan membuka akses pembiayaan lebih luas bagi petani dan pelaku usaha ya teman produk, sehingga pengembangan kebun pala mampu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing komoditas unggulan Sitaro. Kemudian teman produk, kita ke informasi berikutnya, yaitu Dinas Pertanian Daerah Sangiha bersama instansi terkait telah merealisasikan pompanisasi melalui jaringan irigasi air tanah. Infrastruktur tersebut teman Prado membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian di tengah musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantingkaseh, dalam dialog interaktif pada Kamis 24 September 2026 mengatakan, sejumlah jaringan irigasi air tanah telah tersedia dan dimanfaatkan di beberapa kawasan pertanian. Menurutnya teman Prado, keberadaan jaringan tersebut menjadi salah satu dukungan bagi petani dalam mempertahankan aktivitas pertanian ketika ketersediaan air mulai terbatas. Salah satu kawasan yang telah memiliki jaringan irigasi air di tanah berada di Lenganeng. Kawasan tersebut saat ini menjadi salah satu wilayah pertanian yang memanfaatkan jaringan tersebut. Selain Lenganeng, teman berdua, jaringan irigasi air tanah juga tersedia di wilayah Kelkube dan juga Kuma. Infrastruktur tersebut menjadi dukungan terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan lahan dan pertanian. Informasi keduanya teman berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Oke, baik, nomor Produa 30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kasih dihadirkan lagu-lagu rangkaian musik islami nomor Produa sembari menunggu azan maghrib yang hari ini sekali lagi akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Baik, teman Pro2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman Pro2 yang beragama Muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani teman Pro2 yang beragama Muslim untuk menjalankan ibadah salat maghrib, kasih hadirkan rangkaian musik bernuansa Islami.

adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro2, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, baik, kita mau berdua 17 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arif Satria mengatakan pemanfaatan kawasan hidrologis gambut perlu dirancang secara berkelanjutan. Hal itu perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian fungsi pemanfaatan dan perlindungan kawasan gambut. Nah, teman berdua, menurut Arif, perencanaan pemanfaatan gambut juga perlu memperhatikan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Ia menyebut sekitar 41 juta penduduk hidup di kawasan hidrologis gambut. Selain membahas pemanfaatan gambut, teman berdua BRIN juga masih melakukan uji coba metode pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menggunakan ubi. Arif mengatakan pengujian tersebut dilakukan secara rutin melalui kerjasama dengan Polri. Menurut Arif, BRIN kini menyiapkan pemanfaatan metode tersebut secara lebih luas. Namun metode pemadaman menggunakan ubi tersebut belum diterapkan secara operasional. Arif mengatakan pengembangan metode tersebut masih berada pada tahap pengujian. BRIN selanjutnya menyiapkan langkah agar metode tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih masif setelah proses uji coba dilakukan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Help him up. Help him up. Walk out.
1: Stop. Cut.
2: Bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Baik, teman Pro2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Tengah. Pemerintah diminta menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai kejadian luar biasa KLB. Ini disampaikan mengingat puluhan ribu balita telah terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap karhutla. Demikian dikatakan anggota Komisi DPR Teman Pro2 Irma Suryani Caniago, Kamis 24 September 2026 di Jakarta. Teman Pro2 Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan terjadinya 174.694 kasus ISPA akibat karhutla ya Teman Pro2 sejak Agustus hingga September 2026. Kasus tersebut melanda 63 kabupaten kota di 7 provinsi terdampak seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari total kasus tersebut sebanyak 40.363 pasien merupakan balita atau anak usia 0 hingga 5 tahun. Politisi Partai Nasdem tersebut Teman Pro2 mengatakan hal ini menunjukkan dampak kesehatan karhutla semakin membutuhkan penanganan khusus. Irma juga meminta Kemenkes Teman Pro2 mengoptimalkan penyaluran tenaga medis ke wilayah terdampak karhutla. Di menurutnya Teman Pro2 pelayanan kesehatan perlu dilakukan dengan mendatangi masyarakat, khususnya balita dan bayi yang rentan terhadap paparan asap. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, baik, The One Pro 247 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum Kak Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, The One Pro 2. Satu informasi tentunya bersumber dari portal kita rri.co.id. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Polri telah memberikan pelayanan dan pengamanan kepada seluruh masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup 73 kegiatan aksi penyampaian pendapat, sedangkan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat yang berlangsung pada hari ini. Dia menjelaskan, teman Pro 2, sejumlah kegiatan meliputi penyampaian aspirasi buruh di kawasan MH Tamrin dan pameran auto mekanik teman Pro 2 Jakarta 2026. Sementara agenda lain meliputi Flona Jakarta 2026 serta aktivitas penukaran tiket konser di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Selain itu, teman Pro 2 lanjut Budi, peringatan Hari Tani Nasional juga berlangsung bersamaan dengan pembukaan Munas Konsorsium Pembaruan Agraria di TMII. Beragam kegiatan tersebut membuat personel ditempatkan pada lokasi kegiatan dan sejumlah simpul arus lalu lintas. Oke, teman Pro 2, untuk sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita ke daerah Malang, ada Tropical Forest Mikroplastik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Baik, teman Prodo masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Satu informasi bersumber dari rri.co.id, Kapal Induk X Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya 100. Peresmian itu dilakukan Jenderal Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Pergantian nama kapal induk ini menandai masuknya kapal ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180,2 meter, lebar yaitu 23,4 meter, dan bobot perpindahan mencapai 13.850 ton. KRI Sriwijaya juga memiliki dek penerbangan sepanjang 173,8 meter. Nah, teman berdua, kapal tersebut memiliki syarat air 6,7 meter yang menjadi bagian dari spesifikasi ukurannya. Dari sisi penggerak, teman berdua, KRI Sriwijaya menggunakan sistem combined gas turbine and gas turbine, ya teman berdua. So, sistem tersebut ditenagai 4 turbin gas Fiat GLM 2500 yang menggerakkan dua poros baling-baling. Sistem penggerak tersebut membuat KRI Sriwijaya memiliki daya hingga 60.400 kW atau sekitar 80.998 horsepower. Kapal ini juga mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 30 knot saat berlayar. Selain kecepatan, teman berdua, KRI Sriwijaya memiliki kemampuan berlayar hingga 7.000 mil laut. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

kok cuma dikit, perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Baik, nomor Pro 2 36 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id, Polresta Soekarno-Hatta membongkar sindikat pengiriman calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal dengan modus berlibur ke negara Jepang. Alhasil, teman berdua dua orang yang berinisial ANS 49 tahun dan MVR 31 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombespol Wisnu Wardana, mengatakan kedua tersangka diamankan saat melancarkan aksi pemberangkatan terhadap tiga orang korbannya. Nah, teman berdua, mereka menggagalkan keberangkatan tiga CPMI yang hendak diberangkatkan ke Jepang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeju, Korea Selatan. Ditambahkan Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esa, pembongkaran perkara ini bermula dari informasi petugas BP3MI Banten pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu tiga orang korban masing-masing berinisial VI dan KAS atau Kasih atau Mumprado yang merupakan pasangan suami istri serta seorang korban bernama atau berinisial MGR. Mereka dijanjikan bekerja di sektor perkebunan di Jeju, Korea Selatan. Bahkan dengan iming-iming gaji menggiurkan antara 20 juta hingga 25 juta per bulan. Berdasarkan hasil penyidikan, Mempre 2, para pelakunya menyusun skenario yakni perjalanan lintas negara dengan tujuan mengecoh petugas imigrasi dan kepolisian. Sindikat ini juga membekali para korban teman Prado dengan dokumen perjalanan wisata empat negara yakni Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Korea, serta memesan sejumlah hotel dan apartemen di luar negeri agar terlihat seperti pelancong sungguhan. Dalam hal ini, para pelaku meminta bayaran ke setiap CPMI sebesar 90 juta rupiah agar bisa berangkat ke luar negeri. Rinciannya terdiri atas 75 juta untuk biaya operasional dan 15 juta untuk pengurusan visa. Dari praktik jahat ini, para tersangka meraup keuntungan pribadi dengan puluhan juta rupiah. Dengan masing-masing tersangka ANS mengantongi sekitar 37,5 juta, MVR meraup 18 juta hingga 24 juta. Kelengkapan informasi teman-teman berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: It's just another night and I'm staring at the moon.
1: 52 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah ahli dan akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 24 September 2026. Pembahasan mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta pemanfaatan gambut secara berkelanjutan. Dari pantauan RRI.co.id, Arif tiba di istana sekitar pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, atau sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah ahli dan akademisi yang diundang juga mulai tiba di kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut teman Pro 2 melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan penelitian BRIN. Ya, teman Pro 2 Arif mengatakan, para akademisi yang diundang berasal dari BRIN, IPB, UI, ITB, Universitas Tanjungpura, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Nah, teman Pro 2, selain kalangan akademisi, sejumlah pejabat pemerintah juga tiba di istana menjelang rapat. Di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pembahasan mengenai gambut tersebut teman Pro 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari langkah penanganan karhutla secara lebih menyeluruh. Presiden sebelumnya juga telah meminta persoalan gambut dibahas bersama pakar dan akademisi untuk mencegah kebakaran yang berulang setiap tahun. Nah, teman Pro 2, berikut ini ada sejumlah akademisi dan ahli yang hadir. Bagus Muljadi dari Nottingham University, Aswar Ma'as dari Universitas Gajah Mada, Zakaria Amsari dari Universitas Tanjungpura, Haris Gunawan dari Universitas Riau, Darmai Nasir dan Hendrik Segah dari Universitas Palangkaraya, Yulianto S. Nugroho dan Muhammad Agung Santoso dari Universitas Indonesia, Asmari Saad dari Universitas Jambi, Puji Lestari dan Indratmo Sekarno dari Institut Teknologi Bandung, Ahmad Kurniain dari Universitas Lambung Mengkurat, Bambang Kuncahyono dari UGM, Ati Dwi Nurhayati dari IPB, Elham Sumarga dari ITB, dan yang terakhir Made Hesti Lestari dari BRIN. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, dengan informasi ini Kasini pamit dari ruang dengar kalian, karena berikutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Sebentar juga kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo, teman Pro2 masih di Pro2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa, jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon,
1: yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu, hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. Keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Okay. Ini lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya, kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana, apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, gak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya, aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. So mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: So kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak?
0: Gak 1, 2?
1: 1 SMK.
0: 1 SMP? Oh, 1 SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes!
0: Oh. Masih sangat belia ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya?
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstremly luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih sama.
0: Waspada tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru walaupun dia di treat baik dan gini-gini tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Oke, jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging.

0: perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget, hampir mm-hmm, kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua, siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin. Abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan wow. Disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: kehidupan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener, untuk kalian.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak wow! Auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan
1: gitu
0: brewokan lah. Ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Halif humble banget sih orangnya.
1: Humble
0: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Halif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like band-nya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada
1: banget.
0: Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19,
1: nice.
0: Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya. Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola. Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: And Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: ya I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys, yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton dong.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman Produ di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yo,
1: jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Produ lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Produ seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Iya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Produ pengen ini nih ngepoin sosial media Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love my life,
0: nah,
1: dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman Produ yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Produ gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget, Shira.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi kalian jangan lupa.
0: Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman peraduan. Terima kasih masih bersama Sebila 2 Mikat. Saya di kesempatan siar hari ini di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Setelah tadi kita sudah ikuti MLC di malam hari ini teman peraduan. Selanjutnya kita dalam info produa bersama KC.
1: Info produa.
0: Informasi yang pertama, kita ke Tol Laut, teman peradua PGL Sapasintar Lanel Melongani, Letu Laut Octavianus R. Umbo mengikuti video conference Grand Launching Extracurricular Corps Kadet Republik Indonesia atau KKRI jenjang pendidikan menengah secara hybrid di SMA Negeri 1 Lobo Rabu tanggal 23 September 2026. Acara terpusat di SMK Negeri 26 Jakarta ini turut dihadiri pembina Saka Bahari Lanal Melongwane Kakak Endri serta para siswa peserta KKRI SMA Negeri 1 Lobo. Kegiatan yang melibatkan unsur Kemenhan RI, Kemendikdasman, TNI, Pemda, dan Satuan Pendidikan ini diawali pembukaan menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan amanat Menhan RI oleh Kabadana Catnas Letjen TNI Gabriel Lema, peluncuran resmi, paparan program hingga penutupan. Pembentukan KKRI berlandaskan Kepmen Dikdasmen nomor 136 tahun 2026 sebagai wadah pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan kemandirian generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program ini didukung platform digital kkri.org.id, peluang beasiswa, akselerasi karir termasuk jalur calon penerbang TNI Angkatan Udara, serta kemitraan strategis seperti Astra. Kegiatan ini bertujuan menanamkan jiwa bela negara, memperkuat kedisiplinan, dan membangun SDM pelajar yang tangguh di wilayah perbatasan bumi Porodesa.
1: Info Produa.
0: Masih dari Tol Laut, teman peradua kepolisian Resort Polres Kepulauan Tol Laut menggelar kegiatan rutin Polri Belajar di Aula Polres Kepulauan Tol Laut pada Kamis tanggal 24 September 2026. Acara yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah tersebut mengusung materi penting mengenai mekanisme dan tahapan penilaian kinerja Polri guna meningkatkan pemahaman serta keahlian manajerial seluruh jajaran. Kegiatan edukasi ini dihadiri secara langsung oleh para pejabat utama Markas Kepolisian setempat, diantaranya Kabak Ops, Kabak SDM, Kabak Lok, dan Kabak Ren Polres Kepulauan Tol Laut. Selain itu, tampak hadir pula Kasat Lantas KSPKT serta jajaran personel Polres Kepulauan Tol Laut dan perwakilan dari seluruh polsek di wilayah hukum Tol Laut. Materi inti disajikan oleh Kabak SDM Polres Kepulauan Tol Laut AKBP Roli B. Mahole SH dalam pemaparannya. Ia menjelaskan secara mendalam mengenai alur kerja, indikator penting, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengevaluasi kinerja setiap anggota Polri. Penjelasan ini berfokus pada pentingnya keakuratan, kedisiplinan, dan aspek teknis yang patut diperhatikan agar proses penilaian berjalan objektif serta transparan. Melalui program ini, seluruh peserta yang hadir mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai standar efisiensi kerja yang diterapkan di lingkungan instansi kepolisian. Seluruh rangkaian agenda yang berlangsung selama 45 menit ini berakhir pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Tengah dengan suasana tertib, lancar, dan aman.
1: Info Produa.
0: Informasi yang terakhir, teman peradua, Polda Sulawesi Utara bersama jajaran terus meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan rekapitulasi data karhutla periode Januari hingga September 2026, tercatat sebanyak 370 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah hukum Polres dan Polresta jajaran Polda Sulut. Dari kejadian tersebut, total luas lahan yang terbakar mencapai 2.653,76 hektar, sementara 2.453,76 hektar diantaranya telah berhasil dipadamkan. Kabit Humas Polda Sulut, Kombes Pol Teidi Raranta, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian jajaran kepolisian untuk terus memperkuat upaya pencegahan, pemantauan, serta penanganan karhutlah bersama pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Ia menambahkan personel Polri di jajaran Polda Sulu terus melakukan penambah pemantauan wilayah yang rawan terjadi kebakaran, serta mengambil langkah cepat ketika menerima informasi adanya titik api. Kabit Humas juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Demikian Info Pro 2 malam ini, dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kita pernah ingin selamanya, namun berakhir secukupnya, secukupnya.

Teman peradio di mana pun kamu berada. Sebelum kita lanjut di Jaga Malam kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman peradio, kita dengerin lagu dari daerah Jogja ya, bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taman Pradua rotasi jabatan kembali berlangsung di jajaran Polresta Manado. Dua pejabat baru dipercaya mengemban tugas dan tanggung jawab pada posisi strategis dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kompol Fona DIB Fruna Palilingan SH dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polresta Manado yang baru. Sementara itu, Ibda Kesnal Christian SH dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolsek Kwori. Informasi lengkapnya, teman-teman, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM 92 Mega, sahabat terbaik kamu di Jaga Malam bersama Kak Aci, teman kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, yang mau gabung mau request lagu juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM 082217797307 ya Kak Aci, teman kamu di malam hari ini hingga pukul 23 nanti atau jam 11 malam. Yuk, punya cerita juga bisa atau mungkin puisi juga bisa. Nanti puisi kamu akan Aci putar ya untuk kamu juga. Dari kamu untuk kamu di Jaga Malam. Sekali lagi di WhatsApp Pro 2 FM 082217797307. Kita sambil juga Aci hadirkan beberapa lagu dan juga ada puisi ya. Mungkin kamu bisa terinspirasi dengan puisi yang sudah dikirimkan sama teman-teman yang lain, bisa membuat kamu ya ingin gabung bersama Kak Aci di malam hari ini. Kayak ada apa ya, kayak ada magnetnya gitu. Oke, pasti teman berada apapun aktivitas kamu di malam hari ini, ya pasti enjoy selalu, tetap stay di 92 Mika, sementara baik kamu di malam hari ini bersama Kak Aci.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kutulis surat ini kalau hujan gerimis bagai bunyi tambur mainan, anak-anak peri dunia yang gaib dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah, wahai Dignarti, aku cinta padamu. Kutulis surat ini kala langit menangis dan dua ekor belibis bercintaan dalam kolam, bagai dua anak nakal jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

Teman Perandua dimanapun kamu berada, 27 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kita di Jaga Malam, KC masih buka kesempatan untuk kamu yang menggabung ya, request lagu kesayangan kamu di Jaga Malam kali ini. Atau mungkin ada yang mau cerita ya, ceritakan aktivitas kamu di hari ini. Yang pasti hari yang menyenangkan atau sekedar berbagi apa ya, cerita motivasi yang pasti buat kamu yang mungkin pernah ada satu kisah yang membuat kamu hari ini bisa bangkit lagi ya. Jadi ini bisa memotivasi teman-teman yang lain juga bahwa mereka tidak sendiri, teman berdua. Banyak orang yang mungkin merasakan apa yang mereka rasa, sehingga mereka tidak merasa tidak sendiri, mereka bisa bangkit dan memulai hari yang baru lagi, menatap ke depan bahwa kamu bisa berdiri ya, menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, teman Pro 2, Kaci masih buka kesempatan seperti biasa di WhatsApp Pro 2 FM 082217797307 yang ingin request lagu kesayangan, nanti Kaci putar ya. Dan malam hari ini kayaknya sudah ada yang gabung, ada Kak Lara, Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, it's okay. Aku izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh ya, yang pasti di sesi Jaga Malam kamu bisa request lagu. Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin.

Izin, aku mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Oke. Dan lagunya di sini sudah siap, Kak Lara. Kita dengerin bersama, mengisi kebersamaan kita di Jaga Malam sambil juga kita menunggu ya. Yang ingin gabung silakan di WhatsApp Pro 2 FM 08 22 17 97 307.

Cintaku jauh di pulau, karya Khairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati dia mati iseng sendiri.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul,
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebelum Laut Bertemu Langit, karya Eka Budianta. Seekor penyu pulang ke laut setelah meletakkan telurnya di pantai. Malam ini, kubenamkan butir-butir puisiku di pantai hatimu. Sebentar lagi aku akan balik ke laut. Puisiku, telur-telur penyu itu mungkin bakal menetas menjadi tukik-tukik perkasa yang berenang beribu mil jauhnya, mungkin juga mati, pecah, terinjak begitu saja. Misalnya sebutir telur penyu menetas di pantai hatimu, tukik kecilku juga kembali ke laut seperti penyair mudik ke sumber matahari, melalui desa dan kota, gunung dan hutan yang menghabiskan usianya. Kalau ombak menyambutku kembali, akan kusebut namamu Pantai Kasih. Tempat kutanamkan kata-kata yang dulu melahirkan aku bergenerasi yang lalu. Betul, suatu hari penyu itu tak pernah datang lagi ke pantai sebab ia tak bisa lagi bertelur, ia hanya berenang dan menyelam menuju Laut Bertemu Langit di cakrawala abadi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Baik, teman Pradio di mana pun kamu berada, 58 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Kaci hadir dengan beberapa lagu yang mengisi jazz musik di malam hari ini. Ya, masih teman kamu teman Pradio yang sudah beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, masih dengan aktivitas apapun yang menjadi kreasi kamu di malam hari ini, selamat malam. Tetap stay di 92 MHz, Kaca akan hadirkan beberapa lagu untuk kamu hingga pukul 24 nanti atau jam 12 malam di kesempatan siar hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: You're free. You have the freedom to make your choice, whatever it is, and you have the power to do it. You don't have to stay in the situation where you think you can move on to something that fulfills you.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
2: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis tanggal 24 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan acara siaran hari Jumat tanggal 25 September 2026 oleh frekuensi FM 92 MHz. Saya Jam Bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Radio kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, senang sekali hari ini kembali saya Ulfi temani kamu di suasana pagi ini ya teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk rangkaian acara bersama RRI Pro 2 Tahuna di pagi ini bakal hadir lagu-lagu untuk mengisi judge music ya teman Pro 2 pagi ini. Setelah judge music bakal hadir info Pro 2 ya, dan info Pro 2 di hari ini bisa kamu ikuti pada pukul 6 pagi, terus pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di pagi ini teman berdua ada obrolan ya, obrolan sepada dengan tema lingkungan hidup, dan jam 9 nanti ya kita akan bersama dengan teman sahabat kita ya, Kakak Fabio Johannes Henrik Polii, adalah Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026. Dan tetap stay ya di 92 FM. Di siang hari nanti teman berdua ada santai siang, berbagai informasi bakal hadir untuk kamu. Informasi olahraga, terus ada informasi entertainment, terus juga ada muda kreatif UMKM pelaku industri kreatif ya. Ada juga Pro 2 Hitlist. Nah, di sini kamu bisa request lagu ya teman Pro 2. Kamu bisa menyapa teman-teman kamu, bisa request lagu di jam 10 nanti. Sementara untuk sore hari nanti teman Pro 2 ada santai sore ya, sore ceria. Ada sore ceria teman Pro 2, kamu bisa ikuti obrolan dan juga ada info-info terupdate buat kamu ya. Sementara untuk malam hari nanti ada musik.

suasana pagi kamu teman Pro 2 hingga pukul 6 nanti ya di 92 FM untuk Judge Music pagi ini. Bakal hadir lagu-lagu mancanegara ya, untuk menambah semangat spirit kamu ya teman berdua yang sudah pada bangun pagi ini mempersiapkan diri ke sekolah atau ke kampus atau ke tempat kerja ya. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat.

Amateurs everywhere. Amateurs.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: I made you breakfast, by the way.
6: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
5: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: teman-teman Pro2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti info Pro2.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.

0: informasi awal teman Perdua untuk info Perdua edisi siar hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Generasi muda yang tergabung dalam komunitas Connect Group mengambil peran dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kampung Tarorang, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan forum tukar pendapat bersama para petani lokal. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Kapitaraung Kampung Tarorang Esther Giovanni Govin Makikui STRIP yang turut hadir dalam Gereja Mawar Saron Tahuna Connect Group. Kolaborasi ini menjadi ruang pertemuan antara generasi muda dan petani senior untuk membahas berbagai tantangan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di kampung. Dalam forum tersebut, generasi muda dan petani saling berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pertanian padi. Dialog juga diarahkan untuk mendorong lahirnya gagasan dan inovasi baru tanpa meninggalkan pengetahuan serta kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Esther Giovanni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, pemuda, dan petani dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Masyarakat dan petani Kampung Tarorang menyambut baik keterlibatan generasi muda tersebut melalui ruang dialog yang terbuka.
1: Aduh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman Prodo, kami mohon maaf siaran kami menghilang beberapa menit yang lalu dari pendengaran kamu karena adanya kesalahan teknis di studio Prodo RRI Tahuna ya. Dan mohon maaf untuk info Prodo tidak bisa kami lanjutkan ya, teman Prodo, untuk saat ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pantauan Prodi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Jumat 25 September 2026. Perakirawan BMKG Lintang Alia mengatakan di Sumatera, khususnya untuk Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Medan dan Tanjung Pinang hujan disertai petir, Pekanbaru hujan dengan intensitas sedang. Sementara Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Kita ke Pulau Jawa, teman Produa, Serang hujan dengan intensitas sedang, Jakarta dan Bandung berawan tebal, Semarang, Jogja, dan Surabaya berawan. Sementara Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram kabut, Kupang cerah berawan. Di Pulau Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Banjarmasin berkabut. Khusus di Pulau Sulawesi, teman Produa, Sulawesi di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, dan Manado berawan, Gorontalo berawan tebal. Ke Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara Sorong berkabut dan Merauke berawan.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 29 menit dari pukul 6, kita dengarkan satu lagu daerah kali ini dari Ambon dengan judul Mama Papa Pung Pasang yang dibawakan oleh Shu featuring Kai Hulu. Ini adalah akselerasi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. You might think I'm crazy.
2: Teman Produa generasi muda kini mulai beralih memilih angkutan massal kereta api demi menjaga kelestarian lingkungan hidup nasional. Nah, pergeseran perilaku penumpang terjadi seiring penerapan bahan bakar minyak ramah lingkungan pada seluruh armada lokomotif operasional. Teman Produa, armada kereta api mulai menggunakan bahan bakar B50 secara serentak sejak hari Rabu 1 Juli 2026. Prinsip berkelanjutan lingkungan hidup menjadi alasan mendasar bagi penumpang belia saat menempuh perjalanan jarak jauh antar kota, teman Produa. Dan teman Produa, Robert menyoroti salah satu nominasi sepeda motor berbahan bakar bensin yang hingga kini masih memadati berbagai jalan raya. Kondisi pada tersebut menumbuhkan alternatif sarana transportasi publik yang efisien guna menekan tingkat polusi udara perkotaan. Ini dikatakan oleh Robert, salah satu Duma Tubun di Wisma Tugu, kawasan Kuning, Jakarta. Dan Manajer Humas KAI Daerah Operasi Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, ini memastikan kelancaran operasional kereta api ramah lingkungan, ya teman berdua. Armada kereta komersial tetap melayani perjalanan ribuan penumpang setiap hari dengan jadwal keberangkatan yang sangat tertib. Nah, penerapan sistem tiket digital tanpa kertas ini memperkuat komitmen penyediaan fasilitas transportasi ramah bagi generasi muda, teman berdua. Pemasangan instalasi panel surya di berbagai stasiun besar turut juga mendukung pencapaian target nasional nol emisi karbon. Sekali lagi, informasi ini selengkapnya bisa kamu baca melalui laman rri.co.id.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway FM. Teman Produa masih di 92 FM, teman terbaik kamu masih dengan informasi-informasi ya buat teman Produa hingga pukul 9 nanti ya. Dan diingatkan kembali untuk teman Produa pada pukul 9 nanti ada obrolan sepada ya bersama dengan Kakak Fabio Yohanes Hendrik Polii ya, salah satu putra Bahari Duta Lingkungan 2000 Lingkungan Sulut 2026 ya teman Produa. Kita akan membahas sebentar terkait dengan tema hari Jumat ya, lingkungan hidup. Seperti apa peran anak muda dalam menjaga lingkungan hidup. Namun untuk saat ini teman berdua tentunya kami masih hadir dengan informasi-informasi terupdate yang mungkin punya manfaat buat kamu ya. Nah, salah satunya ini teman berdua dari laman rri.co.id, alasan anak muda memilih punya pekerjaan sampingan. Ini dibahas kemarin sore ya, di sore ceria di Pro 2 Sibolga teman berdua. Teman-teman kita dari RRI Sibolga ya. Nah, side job dipilih untuk menambah penghasilan, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan kebutuhan finansial masa depan. Dan pusat Badan Pusat Statistik atau BPS mendefinisikan pekerjaan tambahan sebagai pekerjaan ekstra dan usaha baru ya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar penghasilan utama. Nah, teman Produa, ini salah satu alasan anak muda memilih side job adalah kebutuhan memperoleh penghasilan tambahan ya. Penghasilan pemasukan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, menabung atau mencapai target finansial. Alasan lainnya adalah keinginan memiliki kondisi keuangan yang lebih siap menghadapi kebutuhan mendatang. OJK menekankan pentingnya membangun kemampuan mengelola keuangan sejak usia muda secara bijak dan konsisten ya teman Produa. Nah, Surya seorang pekerja swasta yang memiliki pekerjaan sampingan di bidang entertainment. Mengatakan dia memilih side job karena ingin punya pemasukan tambahan sekaligus mengembangkan kemampuannya. Nah, Surya juga menjelaskan bahwa pekerjaan sampingan memberinya kesempatan memperoleh pengalaman baru di luar pekerjaan utama ya teman Produa. Nah, bagi sebagian anak muda, pekerjaan tambahan juga dipandang sebagai sumber pemasukan alternatif. Dan pilihan tersebut mungkin dapat memberikan pengalaman sekaligus memperluas keterampilan dan jejaring profesional. Namun keputusan mengambil side job tetap perlu mempertimbangkan waktu dan kemampuan ya teman Produa. Pekerjaan tambahan sebaiknya tidak mengganggu pekerjaan utama atau pendidikan atau waktu istirahat maupun kehidupan pribadi. Mungkin teman Produa banyak memilih pekerjaan tambahan ya, sekarang kan banyak di online ya, mungkin seperti itu ya. Kita sambil kerja pekerjaan utama boleh juga pekerjaan sampingan ya. Nah, tren side job menunjukkan bahwa alasan anak muda bekerja tidak hanya berkaitan dengan pendapatan ya, menghasilkan pendapatan. Ini karena pekerjaan tambahan juga dapat menjadi sarana pengembangan potensi dan mempersiapkan tujuan finansial. Untuk teman Produa yang ingin membaca lebih lengkap ya informasi ini bisa langsung di laman rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menatap layar kaca membalas pesan tanpa bis.
3: Teman Pro 2, dampak narkoba terhadap otak, kesehatan mental atau pendidikan dan pergaulan remaja dibahas dalam Spadia Pro 2 RRI Sibolga kemarin ya, teman Pro 2, 24 September 2026 ya. Nah, ini pembahasan tersebut mengajak anak muda memahami risiko narkoba dan pentingnya menjaga masa depan sejak dini ya, teman Pro 2. Masa remaja merupakan periode penting dalam pengembangan otak dan kemampuan mengambil keputusan. WHO menyebutkan penggunaan zat sejak usia muda berkaitan dengan risiko ketergantungan dan masalah kesehatan pada masa dewasa ya, teman Pro 2. Dampak penyalahgunaan narkoba juga dapat berkaitan dengan masalah kesehatan mental pada anak muda. WHO juga menyebutkan perilaku penggunaan zat berisiko ini berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik remaja. Nah, teman Pro 2, generasi muda pastinya diajak berani mengatakan tidak terhadap narkoba dan memilih kegiatan yang positif ya. Generasi muda juga harus mampu menjaga kesehatan, pendidikan, pertemanan dan masa depan tanpa mempertaruhkan diri dengan narkoba.

0: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merendah dengan ini, Pak. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar yang ada di Ramah Jalan Sol? Kau terangkannya kepada pasti, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.
4: Produ FM.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, program English Corner Pro 2 RRI Purwokerto Rabu kemarin 23 September 2026 mengajak teman Pro 2 belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai dan dekat dengan percakapan sehari-hari ya teman Pro 2. Pembahasan mengangkat tema Speak More Fearless dengan mengenalkan sejumlah istilah yang banyak digunakan dalam percakapan anak muda saat ini ya teman Pro 2. Melalui pembelajaran yang dikemas dalam percakapan dan sintesis challenge, pendengar diajak berani menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Lisa dan Novandra juga mengingatkan agar proses belajar tidak terhambat rasa takut melakukan kesalahan dengan membiasakan diri berbicara bahasa Inggris, karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar teman berdua. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Di era modernisasi teman Pro2 saat ini, digitalisasi tentunya menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Semua generasi, terutama anak muda, menjadikan teknologi sebagai sebuah kebutuhan primer. Nah, segala hal dapat dengan mudah diperoleh, dengan cepat, instan, termasuk sejarah bangsa. Namun justru tantangan datang ketika gawai menjadi sesuatunya yang selalu diandalkan. Teman Pro2 Ketua Harian Situs Persada Bung Karno Kediri menilai saat ini banyak anak muda sudah jauh dari sejarah leluhurnya. Nah, tidak banyak yang mengetahui bagaimana sejarah bangsanya dan jejak-jejak perjuangan para tokoh bangsa. Digitalisasi membawa anak muda kepada sejarah yang dikemas secara instan dan tidak menampilkan keseluruhan cerita ya, sehingga anak muda tidak mendapatkan pandangan secara mendalam terhadap yang seharusnya menjadi identitas bangsa. Nah, teman Pro2 menurutnya era digital harus menjadi peluang besar untuk meningkatkan sejarah yang dapat menjangkau semua anak Indonesia dimanapun berada. Produk digital dapat menjadi teman baca apabila dikemas menarik dan disampaikan secara kompleks tanpa menghilangkan unsur kebenarannya atau tanpa dibuat-buat atas kepentingan golongan tertentu. Misalnya film-film sehara dan game bertemakan film-film sejarah ya teman Pro2, dan game bertemakan sejarah dapat menjadi batu loncatan supaya generasi muda tidak lagi mengabaikan sejarah. Nakus Hartono meyakini apabila generasi muda tidak lagi menyukai sejarah, tidak mau membaca sejarah dan belajar dari sejarah, maka suatu bangsa akan kehilangan jati dirinya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.

0: identitas bangsa, hidup dari mana, bagaimana rakyat merawat jejak perjuangan bangsa, melestarikannya, menjaga sepenuh hati, dan mengenalkan kepada dunia sebagai negara yang luhur.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: 3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

juga digitalisasi pendidikan menjadi salah satu tantangan yang pasti harus dihadapi dalam membentuk karakter dan kualitas generasi muda Indonesia. Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam proses pembelajaran, namun di sisi lain juga menghadirkan persoalan baru teman perdua, terutama ketika penggunaan gawai dan akses terhadap teknologi tidak disertai pengawasan serta pendampingan yang memadai ya. Hendra Saputra, Ketua Dewan Pendidikan Kota Sibolga, pada dialog di RRI Sibolga kemarin ya, mengatakan bahwa generasi muda perlu dilihat berdasarkan tahapan usia dan karakteristik masing-masing. Menurutnya usia dini hingga pendidikan dasar masih membutuhkan lebih banyak proses pembentukan karakter, kedisiplinan, kreativitas, adab, serta interaksi sosial. Karena itu penggunaan teknologi pada kelompok usia tersebut perlu diberikan batasan teman perdua agar tidak mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi dan belajar secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.